0: secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam MPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, modal komunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong menceritain negara, menceritain republik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 bulan, saya tanya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan di treat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar

0: di Arab Saudi?
1: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash out, uangnya keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
0: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai untuk kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Pemirsasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlisasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Bu Zahlian juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Kesehatan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Kesehatan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
4: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
3: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
6: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
5: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
7: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
8: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
7: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
5: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Afe Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Cuma kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Sputra Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan goncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Natara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat.

0: dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kakek tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejauhan tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di Pro 1 Banda Aceh, di Pro 1 Sabang, Pro 1 Melabu, ada Pro 1 Takengon, dan ada juga Pro 1 Singkil, dan juga Pro 1 di Luxmawe. Ya, untuk kabar Aceh hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya Putra yang mandu mungkin di pagi hari ini ya, untuk host dari Banda Aceh. Baik, gimana kabarnya untuk teman-teman di pagi hari ini? Tetap semangat ya.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Taningsi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar.
0: Ya, kabarnya putus-putus dia.
1: Kabarnya putus-putus.
0: Putus-putus ya. Oke. Okay. Baik, dari Luxmawe dengan siapa ya Luxmawe?
2: Dewi.
0: Oh, dengan Kak Dewi. Ya, sorry, lupa nih putranya. Oke, baik. Semoga tetap semangat terus di pagi hari ini. Kita bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate ya untuk Provinsi Aceh sendiri. Baik, mungkin sebelum kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil dan juga dari teman-teman semuanya di pagi hari, kita dengarkan dulu informasi terkait dengan cuaca. Kita sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh bersama Nasita Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Kak Nasita?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, baik Kak Nasita, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kondisi cuaca ya untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Silakan Kak Nasita.
3: Iya, baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Wilayah Provinsi Aceh diperkirakan cerah hingga berawan pada saat siang, pagi hingga siang hari. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian utara. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, untuk arah angin dan kecepatan angin mungkin bisa disampaikan juga ini Kak Nasita.
3: Iya, untuk arah angin kita perkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
0: Iya, untuk tinggi gelombang perairan Aceh sendiri, penyeberangan dan mungkin para nelayan mungkin yang sedang berada di laut ini seperti apa untuk kondisi hari ini?
3: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan pelabuhan Ulele ke Balohan, kemudian Melabuh ke Simelu, alhamdulillah cukup baik, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan wilayah utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga yang perlu sangat diperhatikan yaitu wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya. Untuk hotspot sendiri apakah terdeteksi untuk hari ini?
3: Ya, untuk sampai pagi ini ada 7 titik panas yang terpantau, yaitu untuk wilayah Aceh Barat 2 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, dan 2 titik untuk wilayah Aceh Timur. Begitu Bang.
0: Iya, apa himbauan dari BMKG ini Kak Nasita untuk pendengar kita di pagi hari ini?
3: Terhimbau untuk masyarakat untuk hari ini khususnya, yaitu karena terlihat bahwasanya dari pagi hingga siang kan diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian kita harapkan agar lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, puting beliung, dan bencana lainnya. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di rumah, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga membuka lahan baru. Dan juga yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di web bmkg.go.id, Instagram BMKG yaitu info BMKG Aceh maupun info BMKG. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nasita atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan kita. Baik, selamat beraktivitas kembali Kak Nasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang.
0: Iya, baik. Itu dia, kita sudah mendengarkan informasi cuaca untuk hari ini di Kota Banda Aceh sendiri sangat cerah ya. Mungkin di bagaimana untuk kawasan di Takengon gimana nih cuacanya di sana? Apakah hujan terus ini?
1: Alhamdulillah cerah pagi ini Bang Putra di Takengon.
0: Tapi hari ini yang cerah, kemarin masih hujan ya?
1: Alhamdulillah nggak bisa diprediksi sih ya, kadang mau hujan, kadang panas, terik, begitu.
0: Iya, iya, baik. Okay. Udi, mungkin bisa langsung saja mungkin bisa menyampaikan informasi dari Takengon terlebih dahulu, mungkin kita dengarkan ini.
1: Siap, terima kasih Bang Putra dari Banda Aceh, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan se-Korwil 17 Aceh di pagi hari ini yang semakin ganteng-ganteng dan semakin cantik-cantik ya. Singkat saja dari Takengon ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan ini akan menggelar kegiatan pasar murah ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari hari ini, hari Kamis 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah ya. Jadi jangan lupa untuk pendengar semua nih yang ingin berbelanja, karena ada kegiatan pasar murah hari ini di Bener Meriah. Di hari ini tanggal 21 berlokasi di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlung. Sementara untuk besok 22 Mei ini akan berada di Pasar Pekan Simpang Balik, dan 23 Mei-nya di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Jadi pemerintah daerah setempat menyediakan sejumlah komoditas pokok di setiap kecamatan, di antaranya beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menggandeng Perum Bulog Cabang Takengon dan unsur Forkopimcam guna mendukung kelancaran pelaksanaan pasar murah tersebut. Dan selain itu juga masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah dengan sebaik-baiknya demi memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Putra. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Adakah dialog untuk hari ini Bang Budi?
1: Pagi ini dialog Takengon Menyapa akan mengundang narasumber dari Sekretaris BPBD Aceh Tengah, Bapak Hamzah, terkait juga pengawasan BPBD kepada masyarakat di sekitar Danau Lutawar pagi ini pukul 8.15 nanti sesudah kabar Aceh. Sekian, oke, terima baik. Kasih.
0: Ya, untuk pendengar kita juga bisa ngajak untuk mendengarkan RRI Takengon gitu ya. Oke, untuk mendengarkan dialog tersebut. Baik, terima kasih Pak Budi dari Takengon. Saya ke Loksmawe dulu ya. Ada Kak Dewi di sana, Kak Dewi. Iya. Cuaca gimana Kak Dewi di sana, Kak Dewi di Loksmawe?
2: Cuacanya sepertinya redup, sepertinya juga cerah ini. Kayaknya tertutup awan
0: hari ini. Iya, yang penting jangan kita redup di pagi hari ini ya. Semangat untuk Kak Dewi. Oke, mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk informasi terupdate mungkin dari Kota Loksmawe, Kak Dewi bisa menyampaikan. Silakan Kak Dewi.
2: Ya baik, terima kasih Putra dan juga teman-teman lainnya yang ada di Sekorwil di kesempatan pagi hari ini. Jadi ini ada informasi juga terkait pasar murah ya. Ini juga nanti insya Allah untuk hari ini sampai dengan 23 Mei nanti juga ada di 3 lokasi. Kalau hari ini di kawasan desa Bang Pulo, kemudian juga nanti di tanggal 22 ada di kawasan Bang Mangat, dan nanti di tanggal 23 ada di kawasan Kota Loksmawe, tepatnya di kawasan Pusung. Informasi satu lagi, di mana juga kalau Universitas Malikus Saleh kemarin juga gelar Hari Kebangkitan Nasional ya, ke-118. Tapi yang menariknya, Rektor Unimal ya, Profesor Dr. Hendra Herman Fitra ini sebagai pembina upacara selalu menggunakan pakaian adat. Jadi ini memang menarik sekali. Kalau untuk tahun ini beliau menggunakan pakaian adat Kalimantan. Ya, jadi ini memang menjadi ciri khas, dan beliau memang sudah komitmen setiap Hari Kebangkitan Nasional akan menggunakan pakaian adat. Sama ya seperti kita juga di 11 September biasanya akan berpakaian adat begitu ya Bung Putra.
0: Iya, betul sekali ya, setiap tanggal 11 September.
2: Oke, kalau informasi soal nantinya di dialog kita masih menunggu, insya Allah nanti juga akan menghadirkan narasumber dan juga bisa disaksikan nanti melalui channel YouTube. Kita masih menunggu seperti apa nantinya.
0: Oke, baik Kak Dewi, terima kasih ya atas informasinya dari Kota Loksmawe. Iya, ke melabu dulu kita ke Bang Hendi di sana. Bang Hendi sudah menunggu kita untuk informasi terupdate-nya di pagi hari di Kota Melabu seperti apa cuaca. Mungkin bisa disampaikan juga ini apakah berbeda dengan disampaikan oleh BMKG tadi, Bang Hendi?

0: Iya.
1: Oke.
0: Tentunya untuk cuaca di pagi hari ini dari Melabu sangat cerah ya, sebagaimana wajah kita untuk memberikan ya berbagai program ya di Day 41 ini di lintas Melabu pagi, tentunya secara harapan dari Rumah Rakyat Indonesia ya, kita hadir buat rakyat dan pendengar kita. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan dari Melabu. Universitas Teku Umar UTU Melabu resmi meluncurkan kompetisi tahunan The 12 Tahun UTU Awards Internasional di Auditorium UTU pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Step Up to Global. Ajang penghargaan ini untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi kepesertaan tingkat internasional setelah 11 kali berturut-turut sukses digelar di level nasional. Ketua Panitia UTU Awards Agam Rizky menjelaskan bahwa perluasan jangkauan kompetisi ini ke tingkat dunia sengaja dirancang untuk menyelaraskan diri dengan arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini. UTU Awards ke-12 ini kembali melombakan 5 kategori utama, yakni Entrepreneurship, Research, Business Plan, Innovative Agro, Marine Based Product, Online Store Desk, dan Startup Business dengan total hadiah mencapai Rp255 juta. Pihak panitia juga menargetkan adanya peningkatan partisipasi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan status kompetisi ini turut mendapatkan perhatian khusus dari Rektor UTU, Profesor Dr. Ishak Hasan. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya lompatan yang diambil oleh universitas pada tahun ini. Di hadapan para hadirin, Rektor juga memberikan pesan dan target khusus kepada delegasi tuan rumah agar mampu mempertahankan prestasi mereka. Pesan khusus kepada tim mahasiswa dari UTU untuk dapat meraih kembali juara umum seperti tahun lalu. Ini adalah tantangan dan harus disikapi dengan jiwa kesatria yang pantang menyerah dan terus berinovasi untuk melahirkan ide yang terbaik, tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ishak Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan juri yang terlibat dalam penilaian tahun ini. Tim penilaian tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga melibatkan para pakar dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dukungan terhadap penyelenggaraan ini pun datang langsung dari pemerintah pusat. Direktur Kelembagaan dan Kemahasiswaan Belmawa Kemdikti Sentek Dr. Beni Bandanajaja STMT yang hadir secara daring menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UTU yang dinilai konsisten dalam mewadahi bakat mahasiswa. Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, masa pendaftaran UTU Awards ke-12 dibuka mulai 19 Mei hingga 8 Juli 2026. Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan tahap des evaluasi pada 15 hingga 25 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan pengumuman 10 nominator terbaik pada 12 Agustus 2026. Para nominator yang lolos kemudian dijadwalkan mengikuti sesi presentasi pada 21 hingga 23 September 2026. Seluruh rangkaian kompetisi global ini akan diakhiri dengan acara puncak penganugerahan UTU Awards pada 24 September 2026. Demikian satu informasi telah kita hadirkan, tentunya kita kembalikan bersama rekan Putra di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bu Hendy. Ya, ini kesempatan yang luar biasa ya sebenarnya ya,
0: iya,
1: disampaikan. Iya, baik. Untuk berikutnya saya mungkin langsung saja ke Singkil dulu ya. Untuk Sabang biar kita keep dulu biar dekat sama Banda Aceh gitu ya. Ya, untuk di Singkil sendiri Kak Lingsi, gimana cuaca di sana Kak Lingsi?
2: Cuaca Aceh Singkil pagi hari ini mendung sekali.
1: Oh, mendung ya.
2: Sebentar lagi gitu.
1: Iya, berarti berbeda. Singkil mendung nih Bung Hendy sama Bang Budi ya.
3: Yes, betul sekali.
1: Baik, penting tetap semangat ya Kak Lingsi. Oke, baik, mungkin ya, langsung saja bisa disampaikan informasi di Singkil seperti apa, informasi terupdate di pagi hari ini. Silakan.
2: Ya. Singkil ini terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil.

0: menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan perusahaan kelapa sawit di Aceh Singkil. Penegasan ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Nah, meskipun begitu, DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat dan karyawan dengan perusahaan, akan tetapi ia menegaskan karena ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Seperti diketahui sebelumnya, sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI ini menggelar aksi unjuk rasa, dan melalui aksi tersebut ya, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan, antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, dugaan pemotongan upah tidak wajar, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kemudian untuk menuntut perusahaan membayar hak waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat. Dan yang terakhir menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Aceh Singkil, Bawang Putra.
1: Iya, baik. Kaningsih, terima kasih ya informasi dari Kota Singkil. Nah, saya ke Sabang dulu, ada Nadia di sana sebelum mungkin nanti dari Banda Aceh informasi kita sampaikan. Nadia, gimana untuk cuaca, cerah sekali di sana ya, terpantau dari sini?
2: Iya, alhamdulillah Bang Putra, hari ini cerah nih.
3: Emang bisa terpantau dari Banda ya?
1: Bisa terpantau. Oh, iya.
2: Padahal yang cerah sekali nih Bang Putra ya cahayanya.
1: Iya, cerah seperti Nadia di pagi hari ini ya, cerah gitu. Baik Nadia, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dari Kota Sabang, silakan Nadia.
2: Ya baik, terima kasih Bang Putra. Selamat pagi juga untuk rekan Skala 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pelaksanaan layanan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Kota Sabang masih menerapkan aturan desil meski pemerintah Aceh telah menyampaikan pernyataan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Fasilitas kesehatan di Sabang saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari gubernur sebagai dasar penghentian aturan tersebut. Kepala Puskesmas Sukakarya Sabang, Fadia Hanum, menyebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa selama masa penerapan aturan desil. Pasien yang BPJS-nya tidak aktif tetap mendapatkan pelayanan terlebih dahulu di Puskesmas. Pihak pelayanan kesehatan menyambut baik pernyataan pemerintah Aceh terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa adanya kendala administrasi. Diharapkan pemerintah Aceh segera mengeluarkan surat edaran resmi agar aturan desil benar-benar dihentikan di seluruh fasilitas kesehatan. Dengan adanya surat resmi tersebut, pelayanan kesehatan di daerah dapat berjalan lebih jelas dan juga seragam. Ya, itu dia Bang Putra, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya, tetap semangat ya, penting ya, walaupun apapun itu ya. Jadi,
2: iya.
1: Yang penting tetap
2: itu
1: semangat.
2: Itu tidak baik-baik saja ya.
1: Iya, betul sekali. Yang bisa teratasi, alhamdulillah gitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Nadia ya, dari Kota Sabang. Ya,
2: oke okay, Bang.
1: Untuk Banda Aceh. Tadi ada ketinggalan dari Melabu sendiri, untuk dialog bisa disampaikan juga, Bu Hendy. Adakah dialog hari ini?
4: Baik.
2: Ayo Bang Hendy.
4: Baik, Bung Putra ya. Kita akan sampaikan ya, pagi hari ini akan hadir ya, dialog Melabu Menyapa, tentunya dengan bentuk sosialisasi ya. Pemkab Nagan Raya akan meluncurkan call center 112. Tentunya dua narasumber yang tidak asing ya, dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya dan PLT Kabid PSDK Dinkes Nagan Raya, yang tentunya akan berbincang terkait akan meluncurkan call center. Ya, tentunya kita akan sosialisasi ya demi pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Baik. Demikian ya, Bung Putra.
1: Baik. Nanti bisa juga pendengar kita mungkin di Kabar Aceh yang ingin mendengarkan untuk dari Melabu ya, nanti bisa ya di pukul 8 ya.
4: Iya, diselesai
1: Kabar Aceh ya. Baik. Terima kasih Bu Hendy. Oke, baik, untuk sebelum kita akhiri di Kabar Aceh, mungkin satu informasi dari Kota Banda Aceh Putra sampaikan terkait dengan Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh menyatakan terus memperluas kerjasama dengan pihak eksternal guna meningkatkan penguatan kapasitas penelitian lewat workshop metodologi penelitian dan publikasi ilmiah. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang disingkat dengan LP2M juga meningkatkan hasil riset dan kapasitas peneliti lewat pelatihan bidang metodologi riset. Strategi publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi penulisan dan penerbitan buku ajar serta pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dalam penyebutannya juga menurutnya disampaikan berdasarkan kerjasama lintas sektor yang erat di internal lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LP2M dan pusat penelitian dan penerbitan dengan pusat pengelolaan jurnal dan rumah jurnal terjadi peningkatan dalam publikasi hasil riset di berbagai jurnal internasional bereputasi. Ia mengatakan tren positif juga terlihat dari terus meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi nasional maupun reputasi internasional di lingkungan UIN Araniri dalam 4 tahun terakhir. Ia juga menambahkan ada beberapa riset yang diajukan dosen UIN Araniri juga berhasil lolos dalam kompetisi hibah penelitian yang bersumber dari lembaga eksternal UIN Araniri diantaranya Kemenak LPDP atau Mora Award dan ada juga RISPRU dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Itu dia satu informasi dari Kota Banda Aceh dan mungkin untuk penutup di Kabar Aceh hari ini ya, informasi dari Kota Banda Aceh. Terima kasih ya untuk Kak Dewi juga di Lusumawi, terima kasih banyak. Bu Endi, Bu Budi, Nadia dan juga Kak Ningsih, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali seperti biasanya di pagi, tetap semangat untuk kita semuanya. Oke, putra kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap

0: Baik, sobat pendengar di manapun Anda berada, untuk berikut ini nanti ya kita sampaikan untuk Anda di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan hadir nanti wawancara khusus ya bersama juru bicara pemerintah Aceh, nanti bersama Bapak Dr. Nurlis Effendi, terkait dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, kata Mualim di Banda Aceh pada tanggal 18 Mei lalu. Nah, untuk Anda yang masih mendengarkan kami di pagi hari ini, tetap stay terus di frekuensi 97.7 FM. Tentunya untuk dialog di pukul 9 kita insya Allah hadirkan untuk Anda. Oke, baik pendengar, kita nikmati lagi lagu hiburan yang akan kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tapi sebelumnya kita dengarkan dulu iklan yang kami hadirkan berikut ini.
1: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang, kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh. Sebuah lagu dari vokalnya Rebecca ya, Kunang-Kunang ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Semoga bisa menambahkan semangat untuk kita bisa beraktivitas di pagi hari, tentunya di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Nanti setelah ini pendengar ada dari vokalnya Govinda featuring bersama Ivan Sipentin, ada juga Ariski dan juga Astrid di sana dengan judul lagunya Tetap di Sana gitu ya. Lagi yang baik pendengar, semoga lagu-lagu yang kami berikan untuk Anda, walaupun lagunya di era-era tahun 2010-an ya, kita hadirkan di pagi hari ini, tentunya bisa menyemangatkan kita yang sedang beraktivitas. Dan semoga aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan dengan lancar, mendengar, dan tidak ada kurang dari suatu apapun. Tetap semangat untuk kita semuanya di pagi hari ini.

Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

0: Bentar,
1: Merdeka juga.
2: Merdeka. Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

terkait tema yang akan kita bicarakan, yaitu Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, begitu kata Mualim di Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2026. Kita dengarkan bersama-sama nanti, mendengar bersama juru bicara ada Bapak Dr. Nurlis Effendi yang akan menyampaikan terkait tema kita dan topik yang akan kita angkat di pagi hari ini. Agak baik, semua lagi dari Adera, bahagia bersamamu, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 8 pagi lebih 50.

0: Nanti kalau supaya kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: makan enak di restoran yang mahal dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayo membangun negeri, bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Publik Indonesia. Radio

0: Aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang dibarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik.

Effendi terkait dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, begitu kata Mualim di Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Dan dengar seperti apa nanti gambarannya, kita akan dengarkan bersama-sama tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita nikmati dulu dua lagu yang akan kami hadirkan.

sudah bergabung di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Helena Puncak Asmara dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 9 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan hadirkan wawancara singkat.

0: pagi mendengar dan selamat mendengarkan. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program 1 dari Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadir dalam wawancara khusus membahas perkembangan kebijakan pemerintah Aceh yang menjadi perhatian masyarakat luas. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Pernyataan tersebut disampaikan Mualim di Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2026 lalu dengan menegaskan bahwa seluruh masyarakat Aceh tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa. Nah, mendengar melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan pergub tersebut merupakan bentuk respon atas berbagai aspirasi dan masukan masyarakat terkait layanan jaminan kesehatan Aceh. Lalu bagaimana penjelasan pemerintah Aceh terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026? Apa dasar pertimbangan yang diambil Gubernur Aceh dan bagaimana jaminan pelayanan kesehatan masyarakat ke depan pasca keputusan tersebut? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung di sambungan telepon melalui ya juru bicara pemerintah Aceh, ada Pak Nurlis Effendi, Dr. Nurlis Effendi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nurlis.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Iya, Bapak, gimana kabarnya, Pak?
1: Baik,
0: sehat ya, Pak. Di kesempatan pagi hari ini bisa bersama RRI Pro 1. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Kita mungkin punya waktu singkat di pagi hari ini. Nah, Pak Nurlis, terkait dengan Gubernur Aceh Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh ini, Pak. Nah, bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu apa alasan utama Gubernur Aceh menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, Pak Nurlis?
1: Ya, itu berkaitan dengan Bapak Gubernur Muzakir Manaf atau Mualim ini kan sangat peka terhadap respon masyarakat ya. Jadi beliau ini sangat melihat perkembangan bagaimana dinamika yang berlangsung di Aceh yang berkaitan dengan kesehatan rakyatnya. Jadi beliau berdiskusi dengan ulama, dengan akademisi, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Di samping kita di birokrasi juga menyisir di lapangan. Nah, berbagai itu semua kan menghasilkan outcome untuk pemerintah Aceh ketika melihat kondisi lapangan setelah pergub itu dicabut, diberlakukan pada beberapa waktu lalu ya kan. Nah, pada saat mendapat outcome itulah kemudian keputusannya dilakukan gitu loh. Terutama yang dilihat adalah pendataannya. Dari datanya kan banyak yang tumpang tinggi ataupun banyak yang bergeser-geser. Ada yang desil 1 jadi desil 8, ada yang desil 8 beralih ke desil 1. Jadi pendataan ini kan data-data yang desil istilahnya itu, data ini kan sangat krusial.
0: Iya.
1: Begitu bergeser pemberlakuannya.
0: Iya, betul.
1: Jadi umpamanya dari desil yang berhak menerima JKN kemudian bergeser ke Mandiri, ataupun yang berhak menerima JKA bergeser ke Mandiri kan diblokir kan. Nah, pada saat pembenahannya itu kan membutuhkan waktu. Nah, dan itu bukan sedikit, sangat banyak data-data yang meleset seperti itu. Maka akibat dari melesetnya data pendataan itu, maka terjadilah dinamika. Maka mereka ada yang mengadu ke apa, masyarakat itu mengadu ataupun menyuarakan suara hatinya kan. Yang terutama yang benar-benar nggak mampu atau benar-benar terganggu dengan kondisi kesehatan. Selain itu, pemberlakuan JKA ini kan sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Aceh. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Persoalan tersendiri, sehingga dalam pemikiran gubernur ini harus dibenahi dan masyarakat Aceh jangan terganggu, terutama yang sangat membutuhkannya kan. Kita nggak memungkiri juga bahwa ada sebagian kecil masyarakat Aceh yang punya kemampuan, yang mereka berobat ke luar negeri, berobat sendiri dan keluar daerah Aceh, memilih tempat-tempat yang bagus untuk merawat kesehatan mereka. Nah, mereka tentu tidak ingin dengan layanan kesehatan kelas 3 selama ini yang berlaku untuk JKN dan JKA, katakanlah yang gratis, ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, itu jangan cuman pendataan-pendataan seperti itu yang perlu dibenahi.
0: Baik, Pak Nurlis, tadi disebutkan keputusan ini merupakan upaya menampung aspirasi masyarakat nih Pak. Nah, aspirasi seperti apa mungkin yang banyak diterima pemerintah Aceh terkait pelaksanaan pergub tersebut Pak?
1: Aspirasinya tentu mereka terganggu terutama masyarakat kecil ya. Terutama masyarakat kecil yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan untuk mereka, dan mereka memang gak punya uang untuk itu kan. Nah, aspirasi masyarakat kecil ini kan, kalau mau gubernur kita ini, Mualim ini kan berasal dari
0: dari suara rakyat ya.
1: Dari suara rakyat lah gitu loh. Jadi sangat peka beliau tentang hal ini. Jadi begitu melihat ini kondisi masyarakat kecil terutama yang berkaitan dengan dengan kesehatannya, maka beliau mengambil keputusan itu. Karena kita tahu bahwa salah satu selama ini masyarakat Aceh, katakanlah kita ngomong masyarakat kecil dulu ya, masyarakat kecil di Aceh di sektor kesehatan mereka kan nggak mikir lagi, ya kan, tinggal mereka berpikir tentang pendidikan dan biaya hidup sehari-hari. Jadi soal kesehatan udah selesai mereka di Aceh. Jadi begitu ini terganggu dan bergeser, mereka itu tentu panik karena ini biayanya besar gitu loh. Untuk pengobatan ya kan, untuk pelayanan kesehatan, dan karena sakit nggak bisa cari rezeki karena sakit nggak bisa, karena kan bagi rakyat kecil ini begitu kepala keluarganya katakanlah demam aja
0: sakit,
1: mereka bisa bisa terganggu dalam mencari rezeki. Kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus pikirkan secara dalam gitu loh. Nah, itu yang menjadi pemikiran utama dari gubernur berkaitan dengan rakyatnya sendiri gitu loh.
0: Ya, luar biasa sekali gubernur kita Bu Alim juga memikirkan hal tersebut ya Pak ya. Jadi tidak hanya diam gitu ya. Iya baik. Pak Nurlis, ini kan gimana Pak?
1: Nah, jadi kan gubernur ini dalam memimpin dia bukan hanya bicara soal angka-angka. Tapi juga rasa kan di situ dia rasa tentang masyarakat itu bagaimana dia berada di situ juga kan, karena untuk menyelesaikan beberapa problem utama yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh.
0: Baik Pak Nurlis, ini kan Gubernur Aceh menyampaikan bahwa semua rakyat Aceh ini bisa berobat seperti biasa ya Pak ya. Ini bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan masyarakat setelah pencabutan pergub ini Pak?
1: Saya kembali ke seperti awal gitu, seperti sebelum ada pergub. Nah, kemarin itu kan sempat setelah dicabut sempat sehari kosong itu kan. Jadi sehari ini kan kita lagi nyiapin, gubernur lagi nyiapin surat untuk ke BPJS agar membuka blokir yang masyarakat Aceh yang terkena
0: PIWI
1: ataupun karena desil dia kan desil 6 ke atas kan diblokir otomatis kan sama mereka kan. Nah, inilah yang kita blokir, karena kalau dulu kan pemblokirannya kan nggak ada. Nah, yang ini karena kemarin udah selesai penyuratannya ke BPJS. Seperti itu.
0: Iya, baik. Ini apakah pencabutan pergub nomor 2 tahun 2026 ini Pak berdampak pada layanan rumah sakit, puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya di Aceh nih Pak?
1: Kita harapkan jangan berdampak ya, karena jangan sampai terganggu lah kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan untuk masyarakat aja. Nah, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini tentu ada bridging-nya ya. Bridging perubahan dari A menuju B lah. Ini kan ada bridging-nya. Nah, bridging ini harus mulus kan. Mulus, walaupun memang kita akui bahwa masih muncul juga beberapa persoalan yang sebagai akibat masih terblokirnya kepesertaan JKA di BPJS ya. Nah, kita harapkan setelah gubernur menyurati BPJS bridging ini lebih bagus gitu.
0: Iya. seperti Pak Nurus katakan tadi di awal juga, tadi masyarakat sempat khawatir juga ya Pak ya, terkait mungkin bagaimana akses pengobatan setelah dicabutnya Pergub nomor 2 ini Pak ya. Itu istilahnya saat ini masih dalam kondisi aman, bisa berobat walaupun saat ini mungkin permasalahan-permasalahan ini akan terselesaikan gitu ya Pak ya.
1: Iya betul lah, jadi mudah-mudahan setelah surat itu nyampe ke BPJS ya, mereka membuka blokir kan. Yang kita harapkan respon mereka juga lebih cepat, karena ini menyangkut
0: betul,
1: menyangkut apa,
0: taraf hidup orang banyak
1: ya, hidup orang banyak karena kesehatan
0: kan? betul
1: kesehatan ini kan orang bekerja dengan waktu kan.
0: Iya betul
1: apalagi yang sakitnya parah kan.
0: Iya,
1: kita kejar sama waktu kan, itu kita harus berpikir sana juga.
0: Iya,
1: jangan hanya berpikir soal uang aja kan.
0: Iya itu kan. Iya. Berarti untuk saat ini koordinasi pemerintah Aceh dengan pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait untuk memastikan pelayanan terhadap kesehatan tetap berjalan normal Pak ya?
1: Iya, seperti itu. Karena kalau keputusan gubernur itu sudah clear, malah kesehatan masyarakat berjalan normal seperti seperti semula gitu loh.
0: Iya.
1: Nah ini tinggal kita perbaiki kualitas pelayanan kesehatannya,
0: betul.
1: Data-datanya kita sisir semua kan.
0: Betul sekali.
1: Itu jangan ada rumpang tindih pembayaran karena berkaitan dengan uang masyarakat, uang rakyat juga kan. Jadi jangan ada rumpang tindih gitu, jangan ada double bayar kan begitu, karena dengan rapi data, rapi pembayaran, tentu kemanfaatannya kan lebih dapat dimaksimalkan lagi bang.
0: Iya betul. Pak Nulis, berarti sejauh mana komitmen Gubernur Aceh dalam memastikan program kesehatan ini tetap inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu ya Pak?
1: Ya kalau bagi gubernur itu kan prinsipnya itu kan harus berjalan seterusnya gitu. Jadi bagi gubernur Aceh itu, bagi Mualim itu untuk kesehatan publik nggak boleh terganggu gitu loh. Jadi agar seperti yang saya omongkan tadi Pak, agar masyarakat itu salah satu hal yang mengganggu dalam mencari rezekinya itu katakanlah dari sektor kesehatan itu udah clear gitu loh. Dia

0: melalui medsos. Nah, itu medsos yang paling masif, ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Dan itu kita buka akses untuk masyarakat yang ingin bertanya juga. Terutama yang kita himbau itu kan tentu akses di rumah sakit itu kan, di rumah sakit. Karena tentu tidak semua rumah sakit yang refleksnya cepat dalam menanggapi sebuah keputusan, kan. Kita memaklumi hal itu juga, gitu. Jadi kita harus respon untuk hal ini. Ini kan kembali lagi ke soal kasihan masyarakat yang tiba-tiba membutuh pengobatan dari cabur obat dengan nyaman, tiba-tiba terblokir, kan.
1: Betul.
0: Ya, seperti itu.
1: Ya, apa pesan pemerintah Aceh, Pak, kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, atau kekhawatiran yang terjadi pelayanan kesehatan pasca kebijakan ini, Pak?
0: Jadi kalau untuk masyarakat Aceh, kita cuma pesan bahwa yakin aja, bahwa yakinlah maklum itu gubernur Aceh. Kesehatan ini tentang kualitas hidup masyarakat Aceh. Dan beliau berupaya keras untuk melakukan rakyatnya gitu loh. Jadi dalam soal kesehatan ini jangan tukar-tukar juga bertanya, tentu jangan marah-marah bertanya, kan, bertanya kerjasamanya di dalam ketika berobat umpamanya ada persoalan, dia bertanya baik-baik, dan apalagi disampaikanlah bahwa gubernur yang memutuskan seperti yang sudah diputuskan kemarin gitu. Jadi nggak perlu, jadi masyarakat aja saya kira dengan udah keluarnya instruksi gubernur itu yang berkaitan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tersebut, tidak perlu risau lagi.
1: Iya, tidak perlu khawatir lagi ya.
0: Katanya
1: ya terkait dengan mungkin pengobatan dengan kejadian-kejadian ya kemarin, jadi istilah jangan risau lagi gitu ya Pak Duris ya. Jadi silakan berobat seperti biasanya dan tetap berlaku dengan jaminan kesehatan JKA ini, Pak ya.
0: Iya, dan kita juga pemerintah ya itu sangat-sangat menampung apa kritik, koreksi atau semacam saran, menampung. Nah, ini kan keputusan ini kan juga berasal dari koreksi ataupun katakanlah dari aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
1: Ya, baik, Pak Nurlis, yang terakhir Pak Nurlis, ini bagaimana harapan pemerintah Aceh terhadap sistem layanan kesehatan Aceh ke depan setelah keputusan ini diambil, Pak? Mungkin bisa sedikit disampaikan, Pak.
0: Kalau bagi masyarakat itu, tentu bagi pemerintah Aceh itu berharap bahwa pelayanan kesehatan masyarakat Aceh dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkualitas, kan? Karena itu adalah salah satu pelayanan yang sangat substansi bagi rakyat Aceh, di samping pendidikan tentunya, kan. Nah, kita berharap lebih ke depannya lebih baik dan lebih berkualitas tentunya, baik itu untuk segala golongan lah.
1: Iya.
0: Kita berharap seperti itu gitu loh.
1: Iya, baik, dan sebaiknya agar bisa dapat efektif gitu, Pak ya.
0: Efektif dan tepat sasaran.
1: Betul. Baik, Pak Nurlis, terima kasih banyak nih kita wawancara sejenak bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di pagi hari ini. Dan baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia wawancara khusus kami bersama Dr. Nurlis Effendi selaku juru bicara pemerintah Aceh terkait instruksi Gubernur Aceh mengenai pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dari penjelasannya telah disampaikan oleh Pak Nurlis, pemerintah Aceh menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan keputusan ini diambil sebagai bentuk respon atas aspirasi masyarakat Aceh. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas pada masyarakat sekaligus menepis berbagai kekhawatiran terkait akses layanan kesehatan di Aceh. Baik, Pak Nurlis, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan saya Putra juga bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ikuti informasi aktual lainnya dan terpercaya hanya di RRI Banda Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: saudara pendengar dimana pun Anda berada.
1: Untuk berikut ini kita hadirkan dua lagu terakhir ya sebelum kita berpisah di kesempatan hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan untuk berikutnya nanti rekan Arsa menemani Anda di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum jelang lagu Indonesia Raya, kita nikmati dulu dua lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum, apa kabar Cik Azma?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik Cik Azna.
0: Lama tak jumpa Cik Azma, rasa sudah 7 purnama lah. Nak ke mana ni Cik?
1: Saya nak ke Aceh.
0: Oh, ada hal apa ni ke Aceh?
1: Taklah, saya nak holiday dan nak try kopi Aceh lah. Pasal dua benda ni, saya nak cuba kopi Aceh yang dah famous.
0: Welcome to Banda Aceh. Nikmati cita rasa kopi Aceh. Kopi Arabica, Robusta, Espresso, Sangat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dalam Banda Aceh yang ini. Di saat ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Dina Omnika Olahraga dari Petika Jakarta. Ya, pendengar, pemerintah Aceh kembali mengusulkan Tengku Cipnate Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh pada Rabu kemarin, tepatnya 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengku Cipnate Gelima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengku Cipnate Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar MSI mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja 12 dalam menghadapi agresi Belanda. Perjuangan beliau dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda hingga gugur syahid pada tahun 1901 menjadi alasan kuat untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional, kata Mustafa. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Mikael Octaviano, menyebut sosok Tengku Cipnate Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, sekitar 26 tahun, Tengku Cipnate Gelima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat. Dalam seminar tersebut turut hadir sejumlah narasumber diantaranya sejarawan Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laude Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cipnate Gelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan.

menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini,

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz. Channel informasi dan inspirasi.

1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini. Terima kasih ya, Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi yang terus kami pancarluaskan melalui jalan radio nomor 1 Singkil Utara, ataupun Anda juga yang masih memonitor kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang. Salam sehat dan salam hangat, mudah-mudahan aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya berjalan dengan baik, lancar, dan gak ada kendala apapun, sehingga segala kegiatannya semuanya normal dan biasa biasa saja ya pendengar ya, ataupun ada membawa keberkahan tersendiri ini ya pendengar ya.

Baik, di suasana siang hari ini saya akan berbagi informasi, yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil raih sertifikat pertama STBM Awards Kemenkes. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meraih sertifikat pertama di tingkat nasional untuk penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon menyampaikan apresiasi dan sinergisitas seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program sanitasi total berbasis masyarakat hingga meraih sertifikat pertama di tingkat nasional untuk penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ia mengatakan berbagai program prioritas penunjang kesehatan masyarakat telah direalisasikan seperti pengadaan armada ambulans darat dan laut guna untuk peningkatan mobilitas rujukan, revitalisasi fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Aceh Singkil, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi dokter spesialis. Selanjutnya, sinergitas lintas sektor dan komitmen pelayanan prima menindaklanjuti capaian birokrasi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat menggelar rapat koordinasi unsur pimpinan antara lain pejabat sekretaris daerah, PLT Kepala Dinas Kesehatan serta jajaran komite medis daerah. Kepada seluruh aparatur sipil negara dan tenaga kesehatan pada unit pelaksana teknis diminta untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dengan memastikan setiap sarana pelayanan kesehatan mampu memberikan proteksi medis yang kenyamanan maksimal bagi pasien yang menjalani perawatan. Baik pendengar, itu dia informasi kita ya di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: Baik pendengar, kita break lagu lebih hiburan ya saat kita mengikuti dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI.
1: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg.

Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: ternama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Sayangnya semoga tetap Persib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBL. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pembantu ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi maksud saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib mencatat sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor memang kita harus memperbanyak jumlah classifier, khususnya untuk classifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang persiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, pas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Nun, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak bu. Kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.

Kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, saatnya kami kumandangkan waktu suruhan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa.

0: تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya, pembangunan sekolah rakyat di Sebelu Salam rampung Juni mendatang. Terminal tipe C di Sebelu Salam siap dirombak total. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Pembangunan sekolah rakyat di Sebelu Salam rampung Juni mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Mengawal ini supaya segera sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Juni itu selesai.
2: Wali Kota Sebelu Salam Haji Rasul Bancin memimpin rapat koordinasi percepatan

0: pembangunan sekolah rakyat di Desa Buluduri, Kilometer 11, Kecamatan Simpangkiri. Pertemuan itu berlangsung di lokasi proyek tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung tuntas tepat waktu sesuai instruksi pemerintah pusat. Dalam arahnya, Wali Kota Sembilusalam menekankan bahwa proyek strategis itu harus selesai pada bulan Juni mendatang. Salah satu poin krusial menjadi pembahasan adalah kondisi akses jalan menuju sekolah yang belum sepenuhnya teraspal.
1: Sinilah kami mohon tadi pengertian kita, bagaimana agar ini juga bisa berjalan lancar dan juga tim ini semangat untuk memantau, Pak. Bukan hanya nanti diberatkan kepada pihak waskita atau pihak dari PU Sarpras, tapi kami juga berharap dari Pemda ikut terlibat memang betul-betul aktif mengawal ini supaya segera sesuai dengan harapan Pak Presiden, Juni itu selesai. Nah, selesai ini nanti kita mungkin semoga berjodoh lagi, ada lagi pembangunan SNT tadi juga nilainya lebih gede daripada sekolah rakyat ini. Ini sampai ke ujung lokasi kan belum aspal, Pak.
0: Sinergi antara Pemkot, tim pengawas, dan kementerian diharapkan mampu menghadirkan wajah baru pendidikan Sembilusalam melalui sekolah rakyat yang representatif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Informasi yang terakhir, terminal tipe C di Sembilusalam siap dirombak total. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Sebagai kantor internal anggota, dan ini juga
0: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Sembilusalam merencanakan perombakan total terhadap terminal tipe C yang dinilai kumuh dan sudah tidak layak operasi lagi. Langkah awal pembenahan itu ditandai dengan peninjauan langsung ke lokasi terminal bersama jajaran Polsek Simpangkiri dan tim konsultan tata kota Sembilusalam. Rencana revitalisasi tersebut mendesak dilakukan mengingat letak terminal yang berada persis di pusat kota, sehingga kondisinya saat ini dinilai mengganggu estetika tata ruang. Dishub sengaja menggandeng pihak konsultan khusus untuk merancang tata ulang letak terminal agar fungsi utilitasnya kembali normal. Pemerintah Kota Sembilusalam menargetkan terminal tersebut tidak hanya menjadi tempat transit angkutan umum, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi baru yang tertata. Penataan ulang akan memisahkan dengan jelas area naik turun penumpang, zona steril armada, serta kawasan khusus bagi para pedagang agar tidak semrawut.
3: Fungsi dan peran yang harus dilakukan menangkap pindahan terminal sehingga ke depan terminal ini ada dua target yang kita capai. Yang pertama, terminal ini ada tengah-tengah kota sehingga terminal ini tidak menjadi lokasi yang menjadi pemandangan yang agak buruk. Dengan kondisi keamanan, kemudian kondisi masyarakat, dan termasuk tempat tinggal diri ini adalah tempat yang tidak layak sebagai kantor di tengah-tengah kota. Dan ini juga salah satu
0: hasil rancangan dari tim konsultan selesai disub dijadwalkan segera melakukan pemaparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Sembilusalam. Pertemuan tersebut akan merumuskan regulasi dan langkah strategis terkait anggaran serta tahapan eksekusi fisik di lapangan. Selain mengembalikan kenyamanan pengguna transportasi, perbaikan fasilitas publik tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, terminal yang representatif diharapkan juga mampu menarik minat operator angkutan untuk kembali aktif memanfaatkan fasilitas resmi milik pemerintah Kota Sembilusalam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
5: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
4: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
5: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
4: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
5: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
4: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
6: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

Baik pendengar Pro 1 RRC Singkil dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kami melalui 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang ya. Saatnya kami akan menyapa dan mengajak Anda untuk bergabung di program kami Pro Dangdut RRC Singkil yang nantinya berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di line telepon di 0823-7295-5892. Nah, bagi Anda yang bergabung, buruan gabung ya di suasana siang hari ini, siang yang begitu cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

0: hatiku.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Prodang Duderer Singkel di suasana siang nih ya. Mana ini suara pendengar Pro 1 di 92,2 MHz ya. Biasanya ada warga Papa Barat, warga Parlitan, warga Dolok Sanggul, warga Sidikalang, dan juga warga Kota Sumusalam ya. Spesialnya juga ada warga Aceh Singkil, ada Mbak Erna di Gosel. Selamat siang, mudah-mudahan siang hari ini masih diberi kesehatan ya, semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Lagu-lagu dangdut pilihan akan terus kami hadirkan kurang simak Anda di program Pro Dangdut RR Singkil hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini dari Kamis 21 Mei 2026, dan di pukul 15 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI se-Indonesia untuk mengikuti program siaran berjaringan Mozaik Indonesia di suasana sore hari ini. Akhir kata, saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga sore.

0: satu Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Saya Rifki Batral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sore ini pendengar, edisi Kamis ya, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti nanti program Beranda Asta Cita berjaringan nasional, nantinya akan dipaparkan oleh RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua dan juga RRI Jayapura terkait dengan tema energi ramah lingkungan. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini. Akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi lancang kuning provinsi.

yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami.

yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada

0: angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
1: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
0: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.

memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas

0: bumi atau geothermal dan bioenergi.
1: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
2: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perda RUED, Rencana Umum Energi Daerah, tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUED itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada surya, ada energi sampah, ada energi yang terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Moto Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
2: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP, namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian dulu. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik, isinya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara

Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah,

0: pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Delis.
1: Baik, kita akan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Ibu?
2: Pengolahan menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya, PSL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi. Pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu.

0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA, walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. Gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu, yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan sampah untuk yang kita energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
0: Masih dicampur,
1: masih ada,
0: ya.
1: Bisa dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa, kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya, intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
0: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu ya,
1: banget
0: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, mengacu pada Perpres 109/2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
0: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah SL ini, sehingga memang dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
0: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
0: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Marius.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panam

0: Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain udah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, Sumba harap

0: informasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air, kalau kita punya sungai bisa memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk kesubaikan kealan, Pak, salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR

0: Terus perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Nah, memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan

Dengar Senusantara, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore, salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap aktif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih? Nah gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, itu kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat,

0: पास के ग्रुप में cepat sendirinya. Kalau yang ini konsol minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang dalamnya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita sudah mulai kalau di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak,
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya.

kita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

101 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Bilang 7,7.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mul, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
4: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
3: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
4: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
3: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
4: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
3: Tidak perlu tidak enak bu. Kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
5: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
6: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Di Dendang Daerah Pesona Singkil sore hari ini dengan cuaca yang luar biasa cerah di luar sana. Semoga mengantarkan Anda selalu dalam kondisi yang super semangat di suasana Singkil sore hari ini. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami untuk merequest lagu-lagu kesayangan ya, lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di suasana sore hari ini, kami persilakan tentunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nuh, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya ke botik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

saat ini sedang mendengarkan kami di FM 92,2 MHz ya, untuk warga Parlilitan. Ya, Humbang Hasundutan ya tepatnya. Ya, kemudian juga untuk warga Lebalmu ya, Danau Paris ya, khususnya kemudian juga untuk Pakpak Barat ya, kemudian untuk daerah mana lagi? Atau single tentu yang pertama ya. Dan 10 salam juga pendengar kami di sana yang masih setia bersama kami tentunya. Ya, apa kabar juga selamat sore untuk warga Sidikalang dan sekitarnya. Ya, salam bahagia selalu juga untuk yang sore hari ini masih bersama kami. Dan kita coba hadirkan kali ini satu persembahan dari Tri.

0: tidak. Nah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu lagi ada di mana? Aku ada di Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, okay. Oke, okay, 3 menit lagi aku jemput kamu ya. Sama temen kok, temen biasa.
0: Temen biasa.
1: Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

Hujau Guarmi, satu lagu di sore hari ini, dan waktu saat ini sudah menunjukkan di pukul 17 tepat ya, waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kami segera ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17, Skor Wil Nusantara 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan emas batangan 1,4 miliar rupiah. Informasi lainnya, pemerintah Aceh usul nama Tengku Syekh Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Selam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimlo Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10 hingga 15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
2: Modus ini dipengaruhi barang penumpang dengan penumpang, barang penumpang di bawah, karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan kami Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
3: Oh, sumber barangnya sudah diketahui apakah dari tanah ilegal atau dari...
2: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau masih kami kembangkan.
1: Menurut Rahmat, penyelundupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Cik Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang Pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
4: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Cik Pantai Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengku Cik Pantai Gelima atau Syekh Ismail bin

0: yang memiliki nilai strategis yang tinggi. IKN ini sampai sekarang masih dapat dipercayai dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengku Cik Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengku Cik Pantai Gelima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
2: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengku Cik Pantai Gelima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
1: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laudi Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya bentuk, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
3: Masih dari Banda Aceh, pendengar, penerapan sistem penerimaan murid baru SPM berbasis zonasi di Banda Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Berikut laporan Cindy Novita.
4: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
5: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
4: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasinya disampaikan Tisi Nurida Putri.
6: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh Indra Gunawan menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
7: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 500-700.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
8: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang

0: memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
1: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Utara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Kota Losmawe kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Losmawe kembali menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 3 lokasi berbeda mulai 21 hingga 23 Mei 2026. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakom UKM Kota Losmawe yang diwakili Rahmat Syah kepada RRI mengatakan, pasar murah digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun jadwal pasar murah yakni pada 21 Mei digelar di Kampung Blang Pulo, Kecamatan Muara 1. Selanjutnya pada 22 Mei 2026 dilaksanakan di Kampung Menasah Masjid Puntut, Kecamatan Lamangat. Sementara pada 23 Mei 2026 pasar murah berlangsung di Kampung Songlama, Kecamatan Banda Sakti, Losmawe. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan total stok mencapai 16 ton beras, 4.800 kg gula pasir, 4.800 liter minyak goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Untuk harga jual di pasar murah, beras premium kemasan 10 kg dijual Rp100.000 per sak, gula pasir kemasan 2 kg Rp28.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp28.000, serta telur ayam satu papan dijual Rp37.000. Ramadhan menambahkan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
2: Universitas Malikul Saleh menggelar Focus Group Discussion FGD bertajuk Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Aceh. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Universitas Malikul Saleh menggelar FGD bertajuk Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Strategi Pencegahan Penyalahgunaan dan Narkotika di Aceh yang berlangsung di Aula PC Kampus Bukit Indah Losmawe Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani, selain Rektor Unimal Profesor Herman Fitra, turut hadir Rektor UIN Sultanah Harasyah Losmawe Profesor Daniel, Kapolres Losmawe AKBP Ahzan, Kapolres Jepara AKBP Tri Afrianto, Kepala BNN Losmawe, organisasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menyebutkan kegiatan FGD mengenai wawasan kebangsaan ini salah satu langkah atau upaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat menanggulangi serta memberantas peredaran narkoba di Tanah Rencong. Selama ini, BNN telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M hingga berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan atau shareholder.
5: Hari ini kita melaksanakan FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menanggulangi narkoba. Kita minta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan narkoba di Aceh. upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, P2N, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder.
4: Ia berharap momentum ini dapat memicu seluruh perguruan tinggi di Asia untuk berkomitmen membentuk satuan tugas atau satgas maupun relawan cerdas anti narkoba di lingkungan kampus masing-masing. Tak hanya itu, BNN juga mengetuk pintu pemerintah daerah agar bisa lebih proaktif dan suportif dalam memfasilitasi gerakan bersih narkoba ini. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Los Mawai kita menuju Melabuh. Pendengar, harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Arif Rizal.
6: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang hari besar keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, menyatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik. Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, melaporkan.
2: Dengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan Tama Maulizar.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuzadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan pasar murah.
8: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar, pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk menggelar pasar tani serta pasar murah.
7: Khairuzadi mengatakan selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, pihaknya juga bekerja sama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melabuh, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuzadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, kasus korban tenggelam di Danau Laut Tawar masih kerap terjadi. Di Aceh Tengah mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk selalu waspada serta memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata karena keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari kalangan wisatawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait kondisi ini, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
10: Salah satu himbauan kita dalam siaga danau itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan, untuk mengangkut wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam. Bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau supaya nanti kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peran yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Nah, kan relawan-relawan yang kita bantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
9: Bukan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silih Nara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahari ini.
11: Pemerintah daerah Bener Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran Triwulan. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandi Kaputra mengatakan, program tersebut merupakan visi misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
12: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tak kala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustaz-ustaz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Semoga para ustadz-ustadz semua anak-anak dunia itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
11: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fata menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Dengar 20 atlet menembak perbakin kontingen Sabang siap rebut tiket pekan olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
14: Cabur menembak perbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan, para atlet yang diberkatkan akan bertanding di sejumlah nomor, yakni air rifle, air pistol, 10 meter, kategori junior dan senior, bank crash 25 meter, serta multi-rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
15: Peserta kontingen Sabang tahun ini Sabang memohon penting untuk mereka untuk tetap bersaing dan berkompetisi.
14: Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Hingga hari ini, pihak memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Papua mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Pra Cabang Menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
16: Yang pertama, harus dianggap ini adalah sebuah olahraga.
14: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh melalui Disperindak menggelar pasar di Aceh Singkil. Berikut kita ikuti laporan Selihin Barus.
17: Ya, empat komuniti ini juga, Pak. Dan gula, beras, telur, minyak. Ada empat komuniti yang kita supply, Pak.
18: Iya, iya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh dikabarkan akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Kegiatan pasar murah ini nantinya Disperindak Aceh akan menggandeng Perum Bulog dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Disperindak Kop UKM Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin membenarkan adanya program pemerintah Aceh melalui Disperindak melakukan pasar murah di 69 titik pada 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana menurut Rasidin kegiatan pasar murah ini nantinya yaitu dalam rangka upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan titik lokasi pasar murah sendiri akan direncanakan, yakni di titik lokasi Pasar Gosong, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, kemudian di daerah Pasar Busuma Suro, dan di Desa Handel, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
19: Di Singkil ada juga kegiatannya?
17: Ada, Pak. Ada. Di tiga titik juga, Pak. Di Pasar Gosong, di Mo, satu lagi. Aku ada tiga, Pak, di lokasinya.
19: Berarti ini dalam rangka ini ya, jambut ini ya, Pak, ya, Idul Adha ya?
17: Menyambut Idul Adha, Pak, di 23 kabupaten kota juga, Pak, kegiatan.
18: Kemudian untuk jadwal kegiatan dan jenis bahan-bahan yang disediakan, Rasidin mengungkapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2026. Sementara untuk bahan-bahan yang disediakan berupa beras premium ukuran 10 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan nilai total harga setiap per paket yakni sebesar Rp203.000. Informasi yang berhasil diimpun berdasarkan data dari Disperindak Aceh, adapun jumlah total komoditi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah untuk 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh kali ini meliputi beras premium sebanyak 367,95 ton, kemudian untuk komoditi gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebanyak 110 ton dan telur ayam sebanyak 34.500 papan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
4: Oh, ini cuma lihat-lihat saja, Nak. Sudah beberapa hari Bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
3: Loh, kenapa sungkan, Bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa Bapak tidak dibawa ke puskesmas?
4: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
3: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk Bapak.
4: Ya ampun, terima kasih banyak, Nak. Ibu jadi tidak enak.
3: Tidak perlu tidak enak, Bu. Kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
5: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Presidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Bukannya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
8: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
9: Ya. Optimis akan bisa itu.
8: Optimis. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
10: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
10: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20%.

0: satu-satu gitu kan, dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
1: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
4: menjelang hari raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
7: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2.

0: 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
1: Iya, gitu aja. Iya, dan dia Pak Haji juga emak, gitu lah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya?
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah selain Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
5: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radyo RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
4: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
3: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
4: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
3: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
4: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
3: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
5: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: RRI Pro 1 Aceh Singkil dengan informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di menit 5 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya selesai sudah kebersamaan kita di hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Setelah ini akan ditemani oleh rekan kami Muksin Bintang ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil.

0: jauhi narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mul, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
5: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
4: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja.

0: besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: tahun 1999 atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan rumah sakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan di Banda Aceh dari frekuensi 97.2 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

kepadanya, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro Satu RRI Banda Aceh, karena selagi kita akan mengikuti Kalakah Subuh yang kita relay dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Satu RRI Aceh Singkil 92,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salat subuh, salat berjamaah tepat di awal waktu. Selawat dan salam marilah sama-sama kita junjungkan kepanjuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai alam kepandaian. Yang kami muliakan dan hormati jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, jamaah subuh Jumat berkah, jamaah sumai subuh damai, jamaah safari subuh Sabtu, S3, jamaah BBC, jamaah Arafah, jamaah suling 3MA yang telah berhadir Masjid Raya ini. Alhamdulillah, kami dari Jumat Berkah dikasih kesempatan bisa berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini, di Banda Aceh, ada beberapa komunitas safari subuh untuk hari Jumat, Jumat Berkah, Jumat Bersaudara dan Jumat Sejahtera. Untuk hari Sabtu ada suling DKMA, ada gerakan pemuda subuh dan safari subuh Sabtu. Untuk hari Ahad ada subuh BBC dan subuh Arafah. Yang kami muliakan Ibu Musi Masjid Raya, Wakil Imam. Di sini ada Ustaz Mufakir berhadir di tengah kita. Pengurus Masjid Raya, Imam Rawatib Masjid Raya, juga pembina safari subuh Jumat Berkah Ustaz Amir Handa, Ustaz Ahmad Riziani hadir berada di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada imam kita tadi yang barusan mengimami salat subuh kita. Terima kasih penceramah kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Dr. Walidi Bustaman Usman SHI MA. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema Kurban Antara Syiar dan Tradisi. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan lupa kurban. Mungkin nanti di mana intisari kita ambil dan kita laksanakan. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, terlebih dahulu kami menyampaikan ada beberapa kegiatan safari subuh besok Sabtu 23 Mei 2026. Suling 3MA mengatempat di Masjid Baitul Salihin Olai Garing. Subuh S3 di Masjid Al-Huda Kampung Laksana. Untuk hari Ahad BBC dan Arafah, BBC di Masjid Al-Mukarramah Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Subuh Arafah di Masjid Subulus Salam Gampung Umi Bamcun Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh. Juga ada dari Safari Dakwah Dinas Syariah Islam mengambil tempat di Masjid Bani Saling Gampung Lampasai Kota. Ini khusus Maghrib Jadi hari ini, hari besok maghrib salat berjamaah kita ikuti safari dakwah. Untuk safari subuh Jumat berkah ke depan, tempat di Masjid Al-Ansar Kampung Mulia Kecamatan Kota Alam Banda Aceh tanggal 5 Juni 2026. Demikian dari kami, terima kasih kepada guru kami Ustaz Dr. Walidi Usman SHI MA, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نهاك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حضرين والحضرات حلقة صبح yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sembari kita nawaitu i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini di pagi subuh yang amat barakah ini, di dalam momentum Jumat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita bermunajah ke hadiratnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan curahan nikmat dan rahmat kepada kita. Tanpa nikmat dan rahmatnya serta iradahnya, mustahil kita hadir di tempat yang mulia ini. Salawat ma'as salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok figur yang amat paripurna di segala hal dan ehwalnya. Beliau mampu mengemban misinya dalam rentang waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dalam misi akidah, dalam misi tauhid, dalam misi untuk pensyahadatan umat dengan memakai rumus 3M. M yang pertama mengajak tapi tak pernah mengejek. M yang kedua membina tapi tak sekali-kali menghina. Dan M yang ketiga merangkul tapi tak pernah memukul. Itulah Muhammad ibni Abdullah, mampu mengembalikan peradaban jahiliyah kepada peradaban Islamiyah. Beliau menjadi dui fungsi. Satu sisi beliau mampu menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu menjadi qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Ketika hari ini kita mengklaim diri sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, maka standar seorang ulama tidak hanya pada kapabel ilmu saja, hanya tidak berstandar pada ilmu dan kealimannya saja, tapi standar seorang ulama itu mampu membawa misi dan visi Rasul warasatul anbiya. Setidaknya pada diri beliau ada dua fungsi yang melekat, yaitu uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu memberikan qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Doa restu kita kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin mutaakhirin dan para ulama uzzaman, yang mereka merupakan pelita di tengah-tengah umat. Al-ulama kan nujum, ulama itu laksana bintang yang menerangi jagat raya ini. Itulah kedudukan ulama di tengah umat, adalah menerangi dan menghilangkan kejahilan di dalam tubuh manusia. Ta'zim wa ikraman yang mulia ayahanda rohani kita bersama Imam Besar Masjid Raya Betul Rahman Abu di Payapasi. Beliau saat ini sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, sedang menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Semoga kita doakan beliau dan keluarganya
disehatkan oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusan dunia wal akhirah. Kepada para ulama kita yang lain, semoga senantiasa istiqomah dan mudawamah dalam kebenaran dan dalam ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan ta'ziman wa ikraman kita para imam atau wakil imam hari ini hadir di tengah kita, guru kita bersama Kakanda Dr. Haji Mufakir Muhammad MA. Terima kasih Kanda, dan kepada seluruh guru-guru kami sekalian, terima kasih yang tak terhingga kepada komunitas Jumat Berkah ya, yang dikoordinator oleh Haji Abdul Salam, dan seluruh komunitas lintas PJS, bukan pejabat sementara tapi PJS Pejuang Subuh yang telah disebutkan oleh Bapak Haji Abdul Salam. Semoga senantiasa sebagaimana kita hadir di tempat yang mulia ini, berkumpul di tempat yang berbahagia ini, hendaknya Allah kumpulkan kita kelak di yaumil kiamah di dalam syurga-Nya. Hadirin wal hadirat halaqah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir di tempat yang mulia ini bukan bermaksud menggurui, akan tetapi hanya sebatas silaturahmi. Karena sesuai dengan hadis maja ditanya Aceh dari awal sampai Jino, membekas dalam hati urang Aceh, di dalam hadis majanya gepegah ramfak langit karena le bintang, ramfak belang musim boh padi, ramfak kaye karena le capeng, ramfak urang mesambung sedara. Maka momentum silaturahmi nyo harus kita nyo tingkatkan, kita terus melakukan ukhuwah Islamiyah al jamaatul rahmah wa firqatul azab. Ketika kita berkumpul selalu berjamaah, melakukan salat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah ya, sampai kita makan bersama berjamaah dengan keluarga kita ya, minum kopi berjamaah, walaupun sampai ke warung kopi judulnya ngopi bareng, tapi sampai ke warung kopi bukan kopi yang dipesan, teh, susu dan sebagainya, tapi selalu berjamaah. Disitulah letaknya keberkahan, di mana dalam berjamaah itu Allah turunkan sifat kasih sayang sesama kita. Tapi ketika kita berpisah, bercerai, disitulah awal dari perpecahan dan suatu kegagalan yang kita miliki dalam kehidupan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahagian daripada i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, artinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul dan oleh para sahabat, dan juga bertradisi dari para alim ulama sampai hari ini secara mutawatir, secara terus menerus dari zaman berzaman. Itulah bahagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini dalam rentang waktu sekitar 30 menit tadi sudah dibisik ya, kita mengangkat sebuah tema yaitu kurban dalam dua dimensi, dimensi syariat dan dimensi adat atau tradisi.
di mana kita mengawali dalam surah Al-Qasar yang barusan kita bacakan. Surah Al-Qasar bahagian daripada surat Makkiyah, terdiri dari 3 ayat pada urutan surat ke-108, diturunkan oleh Allah di Mekkah Al-Mukarramah. Di mana ciri-ciri surat Makkiyah pendek dan orientasi di dalamnya tentang tauhid akidah, sedangkan surat Madani yang diturunkan di Madinah orientasinya tentang muamalah dan siasah, dan panjang-panjang ayat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai asbab wan nuzul turunnya Al-Qasar ini dapat kita baca baik di dalam kitab tafsir Jalalain Ibnu Katsir dan lintas kitab Mu'tabar dari para mufassir, di mana di saat itu kebanyakan adat tradisi orang Arab, orang Badui, orang jahiliyah, di ketika ada satu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, putra, maka mereka menganggap itu sebuah kehinaan. Sehingga ada seorang kafir Quraisy yang bernama As bin Wail. Mereka dan dia sendiri mengejek Rasulullah dengan sebutan Al-Abtar. Apa itu Al-Abtar? Adalah manusia yang hina, yang putus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi kenabian, tidak bisa mewarisi sifat keayahannya pada dirinya, yang tidak bisa mewarisi karakter seorang ayah kepada anak-anak berikutnya. Karena Rasulullah memiliki 7 anak, di antara 7 ada 3 putra yang sangat dicintai. Yang pertama Sayyidina Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Mereka semua wafat pada usia kecil, pada usia di bawah standar baligh. Maka orang Arab dan berpendapat bahwa Muhammad itu adalah manusia yang hina, yang abtar, yang terputus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi karakter dan mewarisi sifat keayahan yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah menghibur Rasulullah sebagai jawaban dan bantahan terhadap ejekan daripada kafir Quraisy, terutama Ais bin Wail, yang menyatakan Muhammad manusia al-abtar, terputus keturunannya. Maka Allah menurunkan surat Al-Qasar sebagai jawabannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal Qasar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qasar. Al-Qasar bisa kita artikan dalam beberapa makna mufradatnya. Ada makna ni'matun wasi'ah, ni'matun kitir, ni'mat yang banyak, ni'mat yang meruah, yang melimpah. Dan juga ada diartikan Al-Qasar salah satu sungai yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah hidup kita ini tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bisa menjelma sebagai rahmat andai kata kita pandai bersyukur, dan nikmat itu bisa berubah menjadi azab ketika kita tak pandai bersyukur, artinya kita kufur. La in syakartum la azizannakum
wala in kafartum inna azabil asyad. Intinya, ketika kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, maka Allah tambah-tambah nikmat-nikmat yang lain. Tapi di ketika kita kufur atas apa yang diberikan oleh Allah, maka azab Allah paling pedih. Maka kebahagiaan, nikmat bahagia itu tidak mesti dimiliki oleh orang kaya. Tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia, tidak ada. Siapapun namanya, sa'adah itu hak prerogatif Allah diberikan kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia si kaya, si miskin, si alim, si jahil, semuanya akan mendapat nikmat sa'adah, nikmat bahagia di ketika Allah menghendakinya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Al-Hikam oleh para ulama kita, ya, menjelaskan di sana, inna sa'adah fi manzil qalbin halim wa qalbin syakir. Sesungguhnya bahagia itu hanyalah terpaut pada hati yang bersyukur, pada hati yang selalu menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Artinya setiap kita berhak mendapatkan nikmat bahagia dunia wal akhirah yang sering kita bacakan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu adalah hanyalah dimiliki oleh qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur, tidak ngeluh, tidak galau, hati yang selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, hati yang lembut, hati yang selalu husnuzan atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dalam fenomena sosial hari ini, rasa-rasanya bahagia itu sudah dimiliki ke mayoritas oleh orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka memang secara zahiriah susah, serba kekurangan, bahkan golongan disabilitas, organ tubuhnya serba kekurangan, tapi kehidupan mereka luar biasa. Wategei menggerong-gerong dengan anak payah balik uye balik unun. Tapi coba tak kelan orang kaya, kadang-kadang wategei menjum-jum dengan nacit orang kaya yang haitim dengan kaki cabut nikmat dengan sangking han dengan payah ih ucung bak kaya bak awaknya ih biasa. Sama dengan kebahagiaannya tidak mesti dimiliki oleh orang banyaknya harta, oleh banyaknya jabatan, oleh banyaknya kedudukan, tapi hanyalah bahagia itu terpaut pada hati yang selalu qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan selalu lembut atas ketentuan yang diiradahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah halaqah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah amat adil memberikan nikmat kepada setiap hamba, apakah dia kafir atau dia muslim, semua diberi nikmat. Tidak ada makhluk yang hidupnya terlonta-lonta, tidak ada. Ini jelas termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ma bermakna lesa, tidak satupun makhluk yang hidup di atas bumi ini, yang hidup di atas dunia ini,
Mereka hidup terlonta-lonta, hidup pangko, hana dibiarkan oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha, kecuali setiap mereka menerima pemberian, menerima rizki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia Islam atau dia kafir, bandung gejuk nikmat oleh Allah. Inilah apa yang tercermin dalam pembahasan tafsir. Di ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara kalimat rahmat

Sangka uronyo dunia dikuasai oleh orang kafir Amerikin Israel dan sekutunya nyan hanjit saboh hirun bagi kedanya orang Islam yang na di Iran uronyo di Gaza di Teluk Timur dan sebagainya bahagian negara-negara Islam di belahan dunia sedang diuji oleh Allah. Pada satu sisi kedanya kadang-kadang berprasangka kepada Allah, "Ku Allah hanage sayang li kepada kita urang Islam sabe ditindas li kafir." Pada satu sisi kita yang harus muhasabah diri di ketika Allah memberikan ujian, cobaan. Dan apalah istilah namanya, itu artinya Allah sedang menguji iman, mahabbah kita yang kepada Allah. Al-Ankabut ayat 2 Allah memberikan satu jawaban, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Adakah mereka mengira dirinya dengan seenaknya menyatakan kami telah beriman ya Allah kepadamu? Tidak. Wahum layuftanun. Padahal kami belum menguji sama sekali. Artinya semakin diuji ketanya dengan berbagai cobaan, ujian dan sebagainya, artinya ketanya semakin diperhitungkan kualitas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah uji lewat berbagai ujian yang sangat besar, yang pada adat kita hal sanggup tak ikuti lagi cobaan yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Tengah-tengah mangan Nabi Allah Ibrahim hidup dalam sosial masyarakat kagu uji dengan harta. Harta Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Kambing, unta, ya, domba, biri-biri. Si uro manteng kekurban lertuh boh kambing, lertuh boh biri-biri, sertuh ekor unta setiap hari. Gitanya kadang-kadang saboh kambing, saboh lumo tip uroraya haji nyanjit ke masalah jid ba gedanyo hanjit ba ane jid ba ane hanjit ba inem jid ba inem hanjit ba urung si dan sebagainya. Akhir ji jawaban keluarga gedanyo drone saboh kambing saboh kelumunyan hanamu pe tecek dah ada kena prekupon gop juk menteng. Tapi Nabi Allah Ibrahim saking mahabbah kepada Allah guujo oleh Allah. Ijak syaitan dijelma sebagai manusia, seorang kakek tua dibisik, "Hai Ibrahim, memang rokih waliullah, nabiullah, khalilullah. Tapi golom lun akui ken iblis yang dijelma lagi urung tuhanya. Apabila kaming nekurban dan harta ne infak bak jalan Allah nyan biasa, tapi mungkin roke hai Ibrahim anak ne kurban keluarga ne kurban apabila nyan perintah Allah." Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Andai kata satu saat Allah ngebi anak kepada len dan nyan perintah Allah, nyan akan len ikut kurban, len ikut sembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan sibuk luar biasa digoda Nabiullah Ibrahim. Nijak bak Nabiullah Ibrahim iktiga dona nasi anak yang saboh anak yang buah hati belahan jantung karena kehidupan Nabi Ibrahim pertama beristri dengan Sarah mupluh tun hana keturunan, kemudian beristri dengan Hajar pada usia 85 tahun satu riwayat, baru gesinggahkan Ismail yang saleh luar biasa. Tapi manakala karena anak itulah Ismail biu kurban oleh Allah, tergambar dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara." Manakala Ismail sudah meranjak dewasa,

katruh usia puber, maka Allah disyariatkan seolah-olah lam lumpo Nabi Allah Ibrahim guyu sembelih wate terkejut malam pun tulah malam ke-8 ke penan tarwiyah. Makna tarwiyah ragu-ragu punyanya lumpo yang datang dari Allah atau dari iblis, mendeng ragu koknya han mungkin mana ana guyusi ya ragu. Malam kedua gelumpolom kamari yakin maka gebuhnan Arafah tarwiyah makna ragu-ragu Arafah kayakin koknya punyo butui datangnya dari Allah. Baru malam yang ketiga gemulumpolom 3 kali berturut-turut, maka ciri mimpi yang benar itulah mimpi yang berturut-turut sama persis copy paste itulah datang dari Allah. Baru gepenan nahar maka uro raya leh sembahyang gesembelih maka gepuh uro nahar hari sembelih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ketiga persoalan mimpinya ya gemusyawarahkan dengan Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara. Hai anak lun, hai Ismail buah hati belahan jantung, saya bermimpi Allah mensyariatkan menyembelihmu. Kiban fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Ya bagian kohdaku, bagian hidup atau mati, mantang gemusyawarah si. Padahal hanya syariat Allah, perintah Allah. Nyan mesti jadi utuh taku Ismail baksa ahnyan, maka getanyo disyariatkan setiap uro kurban wajib koh taku anak saboh dalam keluarga. Nalimong sembelih saboh, nanam sembelih saboh. Wate tatanya tak peduk musyawarah ne nyokat tu huru raya kurban iban so giliran orang yang tak kurban pasti jawapan akan timbul dari anak katanya, ya mak mana menteng ganjit kali kamu cok kesimpulan bah tak kurban urung draw nilai kamu menyusul pastinya kesimpulan. Atau sebaliknya mereka berambil kesimpulan berpendapat akan pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya. Atau boleh jadi tengah-tengah gedanyo taih ka dikurubun gedanyo ka gadeh awaknya iplung. Tapi Allah sangat memahami kemampuan kadar manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hamba apabila hamba itu tidak sanggup. Maka kurbannya dua dimensi, dimensi syariah dan dimensi tradisi. Dalam tradisi urang Aceh uronyo kurbannya sampai uro tasyri. Tapi pada hakikat kurban tidak hanya kita memakan daging, bagi-bagi kupon. Tapi inti daripada filosofis ibadah kurban adalah kita mengutahiyahkan, menyembelih sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Maka urung po kurban wate gesembelih gesunat mu'akad untuk gesaksikan darah ruh baktaku geyunit sempena geyucok tafaul sebagaimana darahnya ruh baktanoh dengan lancar, dengan mudah menokuh bitubit sifat kebinatangan yang na bak diri getanya manusia. Sifat kehewanan dan kebinatangan manusia sama persis dengan sifat yang ada pada hewan. Manusia punya sifat dengki, binatang na dengki. Manusia na sifat kueh, na sifat sombong, angkuh, cipluh boh sifat tercela. Dalam ilmu tasawuf anjing maknawi geket kueh, loba, dengki, iri hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, nyana bak getanyo dan bak binatang. Maka salah satu ibadah kurban diterima oleh Allah di ketika leh selesai tak laksanakan kurban
seafood hewannya gadeh bak kedai. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi syariah kedai mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dimensi tradisi mari kedai lestarikan. Karena sesuai dengan kaidah usul fiqh, muhafadzatul qadim islah wa akhdul bil jadid alal aslah. Memelihara tradisi lama itu baik, tapi melakukan perubahan, meningkatkan perubahan tradisi yang baru yang bersendi syariah itu lebih diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita nyau gemarkan, mari kita nyau syiarkan ibadah kurbannya. Tidak hanya kita yang bermanfaat untuk diri kita nyau, dan juga bermanfaat untuk umat Islam di mana pun berada. Mungkin demikian nasihat singkat pada hari dan subuh yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. Petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan emas batangan 1,4 miliar rupiah. Pemerintah Aceh usul nama Tengku Syekh Pante Gelima sebagai pahlawan nasional. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Njir Budiana.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
2: Modus ini penggunaan barang penumpang dengan penumpang di bawah, karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan kami Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
3: Sumber barangnya sudah diketahui apa, apakah dari tambang ilegal atau dari...
2: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau masih kami kembangkan.
1: Menurut Rahmat, penyelundupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Cik Pante Gelima sebagai pahlawan nasional, ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidikan dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
4: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Cik Pante Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengku Cik Pante Gelima atau Syekh Ismail bin Yakub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengku Cik Pantai Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
5: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengku Cik Pantai Gelima mengarang hikayat. Mengarang hikayat Malim Dagang yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dihargai dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengku Cik Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengku Cik Pantai Gelima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
6: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang ketumbuhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengku Cik Pantai Gelima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
4: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber, diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laude Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cik Pantai Gelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
7: Baik, berbahagia.

0: Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tiga kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Bambu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
2: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di tiga kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon. Melaporkan.

0: pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh, serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang Hari Besar Keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, menyatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun, harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
2: Bina megang sampai 18, 180.
3: Tapi kalau sekarang masih 150,
2: ibu 150 juga.
1: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, melaporkan.
0: Sebanyak 20 atlet menembak berbakin kontingen Sabang siap rebut tiket pekan olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Cabur menembak berbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan para atlet yang diberangkatkan akan bertanding di sejumlah nomor yakni air rifle, air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bank crash 25 meter serta multi rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
5: Keikutsertaan kontingen Sabang tahun ini merupakan momen penting untuk menutup kemampuan mereka untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah lain di Aceh.
4: Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi kota Sabang. Hingga hari ini, pihaknya memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Prapora mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Prapora cabang menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
6: Yang pertama, atletnya adalah sebuah olahraga yang memberikan manfaat kejuaraan. Mudah-mudahan Sabang bisa memperoleh kejuaraan yang lain.
4: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.